0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: it gonna be?
1: Persahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
2: Audio Jungle.
3: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

harus mikir ini kayaknya 2001 kali ya kalau kita konsumsi minuman berlebih atau pakai pemanis buatan. Karena kalori itu tuh bukan tanpa kalori sama sekali ya. Jadi penelitian terbaru tuh nemuin ada ya beberapa jenis pemanis buatan nih yang berpotensi mempercepat penuaan otak teman Radua. Studi yang dipublikasikan ini dalam jurnal Neurology pada Juli 2026 ini mengobservasi ya hampir 13.000 orang yang mengonsumsi 7 jenis pemanis buatan ya. Nah, 7 pemanis buatan yang diteliti ini antara lain aspartam, sakarin, acesulfam, terus eritritol, terusan juga silitol, sorbitol, dan juga tagatos, teman Tredua. Jadi ternyata dalam kasus aspartam, jumlah yang konsumsi kelompok tertinggi itu kira-kira dalam satu kaleng soda diet ya. Nah, setelah mengisi kuesioner terkait nih asupan harian, para peserta tuh menyelesaikan penelitian kognitif pada awal ya, dan pertengahan dan juga akhir penelitian. Dan tes ini mengukur ternyata sejumlah aspek fungsi otak seperti kayak kelancaran verbal, memori kerja, mengingat kata, sampai kecepatan pemrosesan informasi. Lalu gimana hasilnya? Ternyata setelah mempertimbangkan usia, jenis kelamin, tekanan darah, penyakit kardiovaskular, dan juga faktor relevan lainnya nih, para peneliti tuh nemuin perbedaan jelas ya di antara dua kelompok ini, teman Radua. Jadi ternyata kelompok dengan konsumsi terbesar itu mengalami penuaan kemampuan berpikir ya dan daya ingat sekitar 62% lebih cepat nih ketimbang kelompok dengan konsumsi rendah. Dan perbedaan ini setara ya dengan 1,6 penuaan lebih cepat. Nah, adapun peserta dalam kelompok konsumsi menengah itu mengalami penurunan 35% lebih cepat ya ketimbang kelompok terendah. Dan perbedaan ini antara setara ya 1,3 tahun penuaan, teman Pradua. Nah, dari 7 pemanis buatan yang diteliti, ternyata 6 diantaranya tuh nunjukin penurunan fungsi otak lebih cepat, khususnya nih memori kecuali tagatos ya. Dan jenis ini nih jadi satu-satunya pemanis buatan yang enggak nunjukin penurunan kognitif dalam penelitian ya. Tapi nih, apakah ini tanda tagatos lebih aman? Belum tentu. Jadi para peneliti pun menekankan ya, studi ini nih enggak mencakup semua jenis pemanis buatan, sehingga temuan ini enggak berlaku untuk semua pengganti gula. Dan adapun studi ini bersifat observasional ya, teman Pradua. Jadi meski bisa mengidentifikasi hubungan antara konsumsi pemanis buatan nih dan juga penurunan kognitif, tetapi belum tentu membuktikan pemanis ini memang jadi penyebab utamanya. Tapi yang perlu diingat sih, pemanis dalam bentuk apapun itu gak baik ya buat tubuh jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Jalan terbaiknya itu membatasi ya konsumsi gula dan juga pemanis pastinya.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
5: Pakai ditanya.

Oke, kita masih di Spade. Selamat pagi teman Pradua. Dan ini ada seorang ayah di Cina yang menggugat 4 perusahaan pengembang game nih, setelah putranya nih yang disebut kecanduan bermain game menelan 18 pil obat demam sekaligus. Sang ayah yang bernama Qin itu menggugat 4 perusahaan game besar di Cina ya, yakni Tencent, NetEase, miHoYo, dan juga 37 Interactive Entertainment. Jadi dalam gugatan ini, Qin tuh hanya menuntut kompensasi simbolis sebesar 10 yuan ya, atau sekitar 26.704.050 rupiah. Tapi nih, kompensasi ini bukan menjadi tujuan utama Qin ya. Ia tuh berharap pengadilan dapat memerintahkan nih atau mengawasi ya perusahaan-perusahaan game ini nih agar menjalankan kewajiban mereka ya dalam mencegah anak-anak dan remaja itu mengalami kecanduan bermain game. Sebagaimana diberitakan sama Sandia News nih pada Jumat, gugatan ini diajukan Qin ke pengadilan di Tanghe, Provinsi Henan tempat tinggalnya ya. Gugatan ini nih diajukan sekitar 1 bulan ya setelah putra Qin yang baru berusia 18 tahun nih pada awal 2026 itu menelan 18 pil obat demam ya sekaligus pada malam 23 Mei. Beberapa jam kemudian pemuda ini mengalami muntah hebat ya hingga akhirnya pingsan dan ia kemudian dilarikan nih ke rumah sakit dan didiagnosis nih mengalami keracunan obat. Nah, setelah mendapatkan perawatan medis, putra Qin itu diperbolehkan pulang ya dan menjalani pemulihan di rumah. Tapi hingga kini nih pemuda ini disebut enggak mau ya mengungkapkan kepada keluarganya alasan mengapa ia mengonsumsi obat dalam jumlah berlebihan padahal ia tidak menunjukkan gejala demam. Nah, Qin ini menduga tindakan ini nih mungkin berkaitan ya dengan perasaan bersalah atau kondisi pusing yang dialami putranya setelah bermain game dalam waktu lama. Dan peristiwa ini membuat Qin tuh menyadari ya bahwa kecanduan game yang dialami putranya tuh sudah berada pada tahap serius teman Pradua ya. Jadi emang putra Qin ini selalu ya menghabiskan jam per jamnya dan banyak jam pastinya untuk bermain game teman Pradua. Dan Cina juga punya aturan pembatasan ya waktu bermain game buat yang di bawah umur. Dan berdasarkan aturan ini, pemain anak-anak itu hanya diperbolehkan bermain game pada pukul 20 sampai 21 pada Jumat, Sabtu, Minggu serta hari libur nasional, teman Pradua. Dan setelah adanya peristiwa ini sih diharapkan bisa lebih ketat lagi kali ya. Dan peristiwa ini membuat ayah di Cina itu gugat 4 perusahaan game minta kompensasi karena anaknya kecanduan, teman Pradua.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Sampai ketemu di hari H ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

This is a good news. Kota terbaik, negara terbaik buat kesejahteraan perempuan Indonesia dekati peringkat 100 loh teman Pradua. Ya, indeks kedamaian dan keamanan perempuan atau Women Peace and Security Index atau WPS Index ini melakukan pemeringkatan ya terhadap negara terbaik nih berdasarkan kesejahteraan perempuan. Nah, indeks ini ternyata nggunain 13 indikator yang mencakup inklusi keadilan dan juga keamanan perempuan untuk menghasilkan skor nih teman-teman. Dan skor yang digunakan dalam proses pemeringkatan ini mulai dari 0 ya.

GIWPS. Nah, dikutip dari laman resminya nih, beberapa negara itu punya penilaian terbaik nih buat kesejahteraan perempuan dengan skor mendekati 1. Sementara sejumlah negara lainnya ini menduduki peringkat terhadap perolehan skor indeks mendekati 0,000. Nah, negara-negara Nordik atau Eropa Utara ini menduduki 5 posisi teratas ya untuk kesejahteraan perempuan. Dan dilansir dari Visual Capitalist, Minggu, negara-negara Nordik ini diketahui juga mempunyai tingkat kekerasan yang lebih rendah ya teman peradua. Dan berdasarkan data, Denmark ini menduduki posisi pertama ya sebagai negara terbaik nih untuk kesejahteraan perempuan dengan skor 0,939. Peringkat itu kemudian disusul ya sama Islandia, Norwegia, Swedia, dan Finlandia. Sementara itu, Indonesia nggak termasuk nih dalam 30 negara teratas terbaik karena Indonesia punya skor 0,678 dan berada di peringkat ke-96 teman peradua. Dan ini jadi satu berita tersendiri ya, karena Indonesia masuk sih, walaupun posisinya masih peringkat 100 untuk negara terbaik untuk kesejahteraan perempuan teman peradua.

0: Alamat, jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita bakal update informasi cuaca teman Pro 2 dari BMKG Kertajati bersama Kak Ana Kania. Silakan Kak Ana.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan Senin 3 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca pada pagi hari ini cerah berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 40 hingga 90%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori sedang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan, seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah sembarangan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami juga menghimbau untuk memenuhi kebutuhan minum harian, menggunakan pelembab kulit, serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kak Ana. Dan itu tadi teman Pradua, informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, hari Senin 3 Agustus tahun 2026.

Bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 96.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Jepang identik ya sama banyak hal yang menarik, ramen, bunga sakura, gunung Fuji, hingga Pokemon. Tapi saat berbicara tentang negeri sakura, ingatan kita gak pernah lepas dari Hello Kitty ya. Karakter kucing mengemaskan berpita merah buatan Yuko Shimizu pada tahun 1974. Kini hampir semua pernak-pernik bisa kita temuin ya, dengan gambar imutnya mulai dari pena, kaos, bantal, sampai gantungan kunci. Bahkan nih, hingga awal tahun ini ada kereta cepat Shinkansen berbalut desain serba merah muda Hello Kitty ya, yang melaju hingga 320 km per jam. Nah terbaru, sebuah hotel berkonsep Hello Kitty baru aja dibuka ya di kawasan Tokyo. Tapi ada satu kejutan besar di balik pembukaannya. Meski dilengkapi fasilitas layaknya hotel sungguhan seperti tempat tidur, meja rias, sampai lemari pakaian, kamar-kamar di hotel ini sama sekali tidak dirancang ya untuk tempat tidur atau melepas lelah. Jadi faktanya, kita tuh sama sekali nggak diizinkan ya untuk menginap di hotel bernama Sanrio Characters Exhibition Hotel Floria Tokyo ini. Jadi di sini itu kita cuma bisa melihat ya mantra dua. Dan eksibisi ini juga dilengkapi ya sama ada taman, kolam, galeri seni, galeri seninya, pantai indoor, serta foto zone khusus. Jadi pengalaman imersif yang kita nikmati anak-anak sama orang dewasa tuh bisa banget ya. Tiket masuknya itu 270.000 atau 2.400 yen. Dan untuk pelajarnya itu 180.000 atau 1.600 yen. Jadi cuma bisa lihat aja nih, nggak bisa kamu check in ya atau dilarang menginap di hotel.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

muda nih. Membuat konten digital ini menggunakan media sosial tuh untuk membagikan video tarian tradisional ya. Terus kuliner khas daerahnya atau cerita rakyat. Nah ini biasanya sih Gen Z tuh seneng banget ya melakukan hal-hal ini. Jadi kayak tempat yang gak banyak dikunjungin, terus akhirnya mereka kasih tahu ke netizen. Jadi semua orang tuh akhirnya tahu teman produknya. Terus untuk karya seni modern nih, mencampur unsur budaya tradisional ke dalam musik, terus juga fashion atau desain supaya disukai sama anak muda. Nah ini biasanya lagi tren banget, local brand yang diangkat sama Gen Z, entah itu sepatu, baju. Jadi biar kita lebih mencintai ya produk-produk dalam negeri Taman Pradua. Terus ikut kegiatan budaya juga nih, datang atau ngebantu langsung acara festival seni, gotong royong atau

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Asik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

0: Gen Z juga mau tahu sejarah daerah dan memakai produk lokal buatan perajin dalam negeri ya teman Pradio. Dan ini bukti kecintaan Gen Z terhadap Indonesia. Itu ya bentuk peran nyata dari Gen Z. Udah mau jam 10 berarti Nailanya masih udahan ya nemenin teman Pradio semuanya di Spada. Selamat pagi teman Pradio untuk hari ini Senin 3 Agustus 2026. Ntar di Pradio Headlist barengan sama Angga. Kalau gitu Nailanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Iya tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan. Setelah sibuk dari pagi, Spadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu

0: Palingnya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Ya, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Hah? Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

0: 97,52 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Santai siang untuk edisi hari ini, hari Senin pertama di bulan Agustus. Yeay, teman Pro 2, ini Senin ini akan jauh lebih banyak dibandingkan bulan kemarin atau sama ya. Pokoknya sama-sama 31. Sampai dengan jam 3, teman Pro 2, Angga Ampuh yang akan bertugas menemani kamu. Dan Santai Siang akan selalu dibuka dengan program yang memanjakan kamu atau segmen yang memanjakan kamu, yaitu Pro 2 Hitlist. Jadi silahkan yang mau request lagu, yang mau dengerin lagu, kasih tahu Angga, kamu mau dengerin lagu apa, bisa ke 08 11 20 20 937, kasih tahu nama dan juga mau dengerin lagu apa. Gak harus ngasih tahu alamat, gak harus salam-salam, enggak. Atau kamu cukup bilang, mau dengerin lagu ini dong, gak usah kasih nama juga gak apa-apa, teman Pro 2 ya. Kayak apa, jadi cowok-cowok atau cewek-cewek misterius gitu juga gak apa-apa, teman Pro 2. Kamu cukup mau dengerin lagu apa, nanti Angga akan perdengarkan lagu yang kamu pilih, lagu yang kamu request. Sekali lagi, requestnya atau line requestnya ada di 08 11 20 20 937. Santai Siang resmi dibuka dengan Pro 2 Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu Pro 2. Hitlist masih ada di ruang dengar kamu teman Pro 2, dan sudah ada yang masuk di 08 11 20 20 9 37. Hai Pro 2, hai juga Mas Angga, anak aku lagi dirawat nih, minta doanya ya. Mau dengerin lagunya BCL yang soundtracknya Jumbo tuh, terima kasih. Terima kasih kembali Mas Aas, mudah-mudahan anaknya bisa lekas pulih, bisa lekas beraktivitas lagi, sehat lagi, ceria lagi. Dan Mas Aas juga keluarga yang ikut mendampingi dedeknya bisa tetap sehat, tetap kuat ya, sampai dedeknya beraktivitas lagi. Langsung Angga perdengarkan, selalu ada di nadimu untuk Mas Aas dan juga anaknya tercinta.

lagu requestan dari Mas Aas untuk anaknya yang lagi sakit dan terbaring di rumah sakit ya. Mudah-mudahan lekas sembuh sekali lagi. Dan setelah Mas Aas ada Lara ya. Lara Purnamasari. Ini mau dengerin lagunya Temper Trap yang Sweet Disposition. Ini jadi lagu penutup untuk Pro 2 Hitlist edisi siang hari ini. Kamu tetap bisa request di Pro 2 Hitlist edisi selanjutnya, tentunya setiap hari jam 11 sampai dengan jam 12 siang, teman Pro 2. Setelah Pro 2 Hitlist atau di jam 12-nya, masih barengan Angga Ampuh, tapi kita akan lanjutin santai siangnya, jadi jangan pindah frekuensi.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Emang Pro 2 Spider-Man Brand New Day ini tembus di 3 juta penonton untuk pekan pertamanya di Indonesia. Wow, luar biasa banget nih ya. Bahkan menurut data Cinepoint ya, Spider-Man Brand New Day ini telah mengumpulkan 3.149.284 penonton hingga hari Minggu. Angka ini diraih setelah adanya penambahan 743.593 penonton di hari itu. Jadi kayaknya belum seminggu banget ya, 29 Juli ke tanggal 3 Agustus, ke tanggal 2 Agustus kan belum nyampe seminggu ya, tapi udah nyampe 3 juta penonton. Keren. Apakah ini pertanda bahwa Marvel Cinematic Universe telah menemukan marwahnya lagi? Who knows? Angga sih masuk ya. Spider-Man Brand New Day ini pasti akan Angga tonton. Kapan? Gak tahu. Kalau kamu gimana?

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengar sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

Ampro 2, Ariana Grande mengkonfirmasi akan mengambil jeda atau break dari dunia hiburan ya, setelah menyelesaikan rangkaian Eternal Sunshine Tour yang akan berakhir di London pada Agustus 2026. Keputusan ini dikonfirmasi melalui pernyataan resmi perwakilan Ariana Grande. Bersamaan dengan itu, Ariana juga dipastikan batal tampil dalam pemanasan ulang musikal Sunday in the Park with George karya Stephen Sondheim di West End. Sebelumnya ia dijadwalkan tampil di Barbican Center pada musim panas 2027 bersama lawan mainnya di film Wicked, yaitu Jonathan Bailey, teman berdua. Doa terbaik buat Ariana Grande, mudah-mudahan breaknya ini bisa benar-benar bikin Ariana Grande makin produktif lagi ketika balik ke industri setelahnya ya, teman Pro 2 ya. Dan kamu masih dengerin Santai Siang barengan Angga Ampuh.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop!

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

dari dunia olahraga, bintang Manchester City ya, Tiani Reinders, memuji penampilan timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Tiani menyaksikan dua pertandingan yang telah dilakoni timnas Indonesia. Seperti diketahui, tim Indonesia berhasil mengalahkan Kamboja 5-1 dan menang 3-0 atas Timor Leste. Tiani mengaku senang melihat permainan yang ditampilkan timnas Indonesia. Kakak dari pemain timnas Indonesia, Elianu Reinders, ini juga berharap tim racikan John Herdman bisa terus konsisten. Dan FYI aja nih ya teman produser, buat yang gak sempat lihat atau gak nonton videonya si Tiani Reinders di wawancara, dia tuh awalnya gak pengen ada sesi wawancara, dia jalan. Tapi ketika dimention Indonesia, dia berhenti dan dia akhirnya jawab wawancara. Respect, darah Indonesia masih sangat kuat ya. Angga sih curiganya nih Tiani Reinders nanti kalau udah gak di prime-nya gitu, dia akan mungkin main di Liga Indonesia. Mungkin loh ya.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

melakukan rotasi, baik pergantian dalam satu pertandingan ataupun perubahan penghuni starter dalam dua laga ya teman Pro 2. Pemain udah punya menit bermain semua, cuma ada 4 nama yang belum sama sekali main. Yang pertama adalah Muhammad Riyandi, karena dia satu-satunya penjaga gawang yang belum pernah main di Piala AFF. Sebelumnya Hetma mempercayakan Nadio Argawinata pada saat melawan Timor Leste, dan Cahya Supriyadi di bawah Mistar ketika bertemu dengan Kamboja. Kalau untuk di lini belakang, hampir semua pemain sudah merasakan duel dengan pemain lawan. Cuma satu nama yang belum, yaitu Justin Habner yang masih berada di Belanda melakukan persiapan untuk Fortuna Sittard sebelum mengarungi musim 2026-2027. Sama seperti di lini belakang, teman Pro 2 ada dua tuh ya. Di barisan gelandang juga sudah hampir main semua, hanya Marcelino Ferdinand yang belum mendapatkan kesempatan. Marce yang mengalami cedera sehingga nggak bisa tampil dalam dua laga awal Indonesia. Dengan satu-satunya pemain yang belum punya caps di timnas Indonesia adalah Rizky Eka Pratama, penyerang asal PSM Makassar. Ya, kayaknya keuruk ya. Kalau bahasa komedinya mah keuruk atau ketutup sama striker yang lagi dapat banget momentumnya, Mitch Becker teman Pro 2. Yang jelas, kita doain yang terbaik untuk timnas Indonesia di sisa pertandingan AFF 2026.

17 Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara, karena diam bukan pilihan. Suaramu adalah kekuatan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

17 Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara, karena diam bukan pilihan. Suaramu adalah kekuatanmu. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

Teman Pro 2, kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Aktor senior Diding Boneng meninggal dunia dan berita kematian Boneng dikonfirmasi oleh putranya yang bernama Wira. Namun Wira tidak menyebutkan apa penyebab dari kematian sang ayah. Teman Pro 2, menurut Wira, Diding Boneng akan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum TPU Menteng Pulo, Jakarta Pusat jelang sore nanti. Dan buat yang belum tahu ya Teman Pro 2, Diding Boneng ini benar-benar membekas, khususnya bagi para penonton film-film warkop ya Teman Pro 2. Dan almarhum Diding Boneng meninggal di usia 76 tahun. Mudah-mudahan doa terbaik dari semua fans dan juga semua kerabat yang mengenal dan juga menikmati karya-karya almarhum Diding Boneng, doanya bisa benar-benar diijabah. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandai Beling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandai Beling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh Sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

punya pamit dari Santai Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di kemudian hari ya. Besok Angga juga akan balik temenin kamu teman Pro 2. Jadi pastiin deh kamu enggak pindah frekuensi, tetap di sini di 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Edi dengan baju pasarnya
1: yang masih sabi katanya ya teman Pro 2.
0: Aku baru tahu kalau sabi itu adalah bisa.
1: Lah itu kan bahasa jadul.
0: Oh gitu ya.
1: Udahlah mesabi kali oh, gitu sabi. Kan.
0: Oke sabi.
1: Yes, apa aja yang sabi kita share hari ini gini di Ecis up.
0: Ya banyak sabi-sabi lah basa-basi. Salah ya.
1: Sabi.
0: Banyak hal yang harus dibahas hari ini.
1: Contohnya?
0: Contohnya tentang prestasi-prestasi anak-anak muda Cirebon.
1: Lah harus itu ya. Jadi jangan hal-hal negatif terus. Kita juga harus menyuarakan hal-hal positif.
0: Betul.
1: Menularkan energi-energi positif dan prestasi-prestasi yang membanggakan.
0: Betul.
1: Pribadi, orang tua.
0: Betul.
1: Dan juga
0: bangsa
1: negara ini.
0: Iya. Ada prestasi dari ajang MTQ.
1: MTQ mengaji.
0: MTQ singkatannya, kamu jangan main-main.
1: MTQ
0: Musabaqah
1: Tilawatil Quran.
0: That's right. Keren ini. Nanti kita akan share informasinya buat kamu.
1: Iya.
0: Teman Pro 2.
1: Betul banget.
0: Tetap di Cheers
1: Up. Iya, Cirebon's Update.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Cirebon's Update.

0: sih kamu ingat tidak kamu pernah berprestasi di ajang apa aja, Dit? Remember when you elementary school maybe or junior high school?
1: Kayaknya kalau pas sekolah nggak ada deh.
0: Masa sih?
1: Ya cuma apa ya, juara porak kali ya.
0: Porak, pekan olahraga antar kelas. Wah, membanggakan sekali, nggak apa-apa.
1: Kalau kayaknya ya. Terakhir aku juara ikutan, kalau yang pasti sekolah tuh pas TK kayaknya.
0: TK? Oh,
1: iya.
0: Apa itu?
1: Juara lomba baca Al-Fatihah.
0: Oh iya.
1: Iya, waktu nice. TK, tapi SD, SMP, SMA kayaknya untuk lomba yang keluar dari sekolahnya kayaknya belum ya, belum dapat yang dapat piala gitu. Baru ngerasain dapat piala lagi sekarang sih.
0: Oh ya.
1: Iya, kan lomba membatik.
0: Oh iya.
1: Enggak sih, bohong.
0: Kamu menyiarkan informasi bohong loh.
1: Enggak, lomba ini, lomba stand up comedy.
0: Oh iya. Betul.
1: Iya, maksudnya baru sekarang kan, baru pas dewasa ini.
0: Oh,
1: gitu.
0: Dewasa ini.
1: Kalau kamu apa?
0: Nice, aku cukup berprestasi sih.
1: Sombong ya, enggak usah dilanjut ah. Enggak mau. Apa?
0: Aku SD aku ikut murid teladan. Kecamatan aku menang.
1: Iya.
0: Lomba mata pelajaran, matematika, bahasa Inggris,
1: terus?
0: Bahasa Indonesia.
1: Ngeri. Pantes bahasa Inggris kamu jago ya.
0: Mengarang.
1: Fantastik.
0: Fantastik kan. Mengarang, lomba, membaca cepat. Membaca cepat kayak di India. Lucu kecil.
1: Itu satu buku. Ya orang Afrika. Udah. Dikebet. Tahu semua isinya dia.
0: Dikebet.
1: Bahasa kamu dikebet juga?
0: Iya dikebet.
1: Kalau bahasa Indonesia apa?
0: Dikebut
1: ya, mengebut banget itu mah.
0: Iya gitu, aku SD prestasinya itu. SMP aku SMP, SMA olahraga. Kuliah aku itu yang juara itu, Indosiar itu.
1: Apaan Indosiar?
0: Kamu gak tahu ya?
1: Gak tahu, kamu belum pernah cerita.
0: Nanti aku ceritain. Tapi kita mau ceritain dulu, ada santri binaan BMH yang meraih prestasi MTQ Kota Cirebon.
1: Wow, congratulations.
0: Iya,
1: yeah.
0: Jadi ini prestasi ini ditorehkan santri binaan Baitul Mal Hidayatullah Cirebon dalam rangka Musabaqah Tilawatil Quran Kelurahan Kejaksan yang diselenggarakan dalam rangka LPM MTQ Kota Cirebon 2026. Jadi ada yang namanya Putri. Ya, ini juara 1 Musabaqah Fahmil Quran, juara 1 Musabaqah Syahril Quran Putri Aulia. Namanya Putri semua ya, Putri Aulia juara satunya ini Putri juga. Banyak sih Putri ini.
1: Itu kategori Putri kayaknya.
0: Iya.
1: Namanya semua Putra. Putri, yang Putra namanya Putra semua ntar.
0: Lucu. Tapi pastinya orang tuanya aku yakin bangga banget.
1: Pastilah.
0: Ya. Karena apalagi Al-Quran ya kan.
1: Iya betul.
0: Iya kan. Nah nanti juga kita biasanya kalau puasa itu ada lomba.
1: Ada lomba MTQ gitu ya.
0: Iya gitu.
1: Seru. Tapi ini agak sedikit di-spill sih.
0: Apa tuh?
1: Kayaknya yang bentar lagi akan ada tuh bintang radio.
0: Jadilah bintang.
1: Deng deng det. Itu bukan.
0: Itu apa?
1: KDI.
0: KDI.
1: Kontes.
0: Dangdut.
1: Itu.
0: Kalau ini bintang radio ya.
1: Bintang radio Indonesia
0: ya,
1: ya. Itu.
0: Ya.
1: Nah, jadi siapin ya teman Pro 2 ya.
0: Kalau kamu penasaran informasinya seperti apa,
1: ya.
0: Gimana, apakah waktunya akan segera tiba?
1: Betul.
0: Kamu kepoin Instagramnya Pro 2
1: ya.
0: Atau RRI di @RRI_Cirebon
1: ya.

Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Yeay. Kamu perhatiin nggak kalau kamu lagi di, kamu siaran siang nggak? Ada nggak siaran siang? Jarang ya?
1: Jarang. Aku anak malam.
0: Anak malam dan anak sore.
1: Anak kan? Senja. Anak senja.
0: Anak senja. Ya jadi kalau request di Pro 2 Hitlist itu banyak banget orang yang pengen dengerin lagunya ini. Para berbinar tuh, para para berbinar.
1: Kalau enggak sama ini, Angie Carvalho.
0: Carvalho aja gak sih?
1: Soalnya aku taunya dulu ada pemain sepak bola Portugal namanya Carvalho. Carvalho.
0: Tulisannya Carvalho.
1: Iya.
0: Oh, oh gitu. Oke oke, mantap mantap.
1: Gitu doang.
0: Gitu doang mantap ya. Ya, haha Sabrina Leanor.
1: Kalau
0: ya.
1: Hihi.
0: Kalau hihi Kunti.
1: Serem dong. Hihi. Kamu tahu enggak ada iklan iklan yang sampah browser itu, yang sampah internet itu?
0: Iya.
1: Sedih, itu serem tahu kalau malam.
0: Iya, itu Mbak Via kan. Sama aku lagi. Nah. Kita mau ngomongin soal prestasi lagi ya. Jadi prestasinya tadi tuh
1: MTQ. Nah sekarang ada prestasi apa lagi nih?
0: Ini prestasi panahan.
1: Panahan, archery.
0: Archery, olahraga mahal. Dan yang juara ini bernama Nazmi Silvana Nafisa.
1: Nazmi Silvana Nafisa sang pemanah.
0: Sang pemanah.
1: Panah Asmar Arjuna.
0: Idi. Panah dong hati aku.
1: Wow.
0: Jadi Nazmi ini siswa SMP Al-Hikmah Bobos Cirebon dan berhasil merebut juara 1 dalam ajang kejuaraan Jabar Series Panah Indonesia
1: wow.
0: di Stadion Tridaya Indramayu.
1: Wow, ini ya jago membidik, memanah.
0: Iya, keren banget. Dan kamu tahu gak?
1: Gak tahu.
0: Bukan cuman itu.
1: Api.
0: Prestasi lainnya dari siswi yang lebih akrab di sapa Nafisa ini adalah hafal 11 juz Al-Qur'an.
1: Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Selain jago memanah, tadi jago juga menghafal Qur'an.
0: Betul. Dan hobinya baca buku.
1: Wow, keren banget. Aduh, pengen kita undang deh ke sini jadinya.
0: Tapi
1: ya.
0: Kita aja yang ke Al-Hikmah kali ya.
1: Mainnya seru
0: iya,
1: kayaknya.
0: Iya, seru kali ya.
1: Coba kamu tahu enggak Bobos di mana?
0: Bobos di sana kan yang kemarin ada longsor itu.
1: Iya.
0: Longsor itu batu.
1: Iya, Gunung Kuda.
0: Gunung Kuda. Iya, seru ya. Coba apa nanti kita cari informasi kali ya soal Nafisa ini ya. Kenapa dia bisa jago memanah? Nah, memanah itu kan salah satu olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah.
1: Iya, selain berkuda,
0: memanah dan
1: berenang.
0: Berenang. Nah, dari ketiganya mana yang kamu bisa?
1: Berenang.
0: Iya kan. Easy.
1: Iya, soalnya easy. Dulu aku kan anak kampung. Oh, jadi ya. Berenang bermandi-mandi di kali.
0: Tapi sekarang kalinya kering.
1: Iya, nanti kita ada info kekeringan abis ini.
0: Tuhan, aku kasih bridging.
1: Bagus banget itu ya.
0: Kamu sambit dong.
1: Iya, kan tadi udah sumbat. Sambut.

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: tidak lengkap rasanya kalau musim kemarau ini tidak memberikan informasi tentang kekeringan. Sebenarnya bukan hal yang harus disyukuri.
1: Betul, ya. Ini harus yang diwaspadai. Diantisipasi.
0: Betul.
1: Dibenahi.
0: Betul.
1: Dihadapi.
0: Ditolong.
1: Ditolong dan dilawan. Saya akan lawan. Iya kan, maksudnya apa sih namanya, kayak ada
0: keadaannya
1: akan dilawan.
0: Betul, masa pasrah aja.
1: Iya betul, betul, betul. Kan jadi, harus nyari air apa namanya, bersih.
0: Aerobik.
1: Air
0: Jordan.
1: Kan merek gitu, gak boleh.
0: Oh iya. Jadi ini ada kasus kekeringan yang melanda warga desa Cadas Ngampar, Kelurahan Argasunya, Kota Cirebon.
1: Ah, ini tahu, ini dari rumahku kok, sana lagi. Ke atas lagi, daerah Kopi Luhur ke atas.
0: Iya, yang kemarin ya.
1: Yang katanya kamu pernah kesana.
0: Oh iya benar.
1: Kondangan.
0: Oh iya benar. Kan kemarin bilangnya wah kekeringan gitu ya, dan
1: yeah,
0: menerima bantuan. Nah kalau sekarang informasi terbarunya sudah menerima bantuan air bersih.
1: Alhamdulillah, ini artinya betul, beneran dilawan kan Gin?
0: Iya, sedikitnya 100 kepala keluarga ini mendapatkan bantuan ini. Dan ibu wakil wali kota Siti Farida Rosmawati terjun langsung meninjau lokasi sekaligus memastikan penyaluran bantuan air bersih ini.
1: Alhamdulillah, seneng, ikut seneng ya. Pantesan hari-hari kemarin tuh Adit ketemu papasan sama mobil-mobil air. Mobil tank, apa sih dinamain ini? Mobil apa sih itu?
0: Mobil pengangkut air.
1: Iya, ya, yang kayak air, isi air galon gitu. Tapi versi air bersihnya.
0: Oh iya, iya,
1: Emang air galon gak bersih ya?
0: Oh parah kamu.
1: Gak bersih-bersih, maksudnya ada tulisannya air bersih gitu. Oh, air untuk bersih. Ya apa namanya, air untuk
0: minum.
1: Ya,
0: air
1: untuk
0: mandi.
1: Untuk rakyat lah gitu.
0: Untuk rakyat gitu. Ya karena emang kemarin kalau kamu ngeliat banyak mobil itu ada sekitar 5.000 liter sampai 15.000 liter.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Banyak gitu ya, ditampung di toren.
0: Di toren. Semoga ini bermanfaat dan bisa membantu warga sekitar ya. Yeah. Sembari kita juga berdoa berharap semoga kekeringan ini segera berakhir.
1: Amin, amin, amin, amin.

Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

0: kecamatan paling bergengsi di Kabupaten Cirebon?
1: Tarkam.
0: Ih, bukan.
1: Antar kecamatan.
0: Iya. Tarkam. Tarkam. Oh iya ya. Kampung.
1: Ya kan kam juga bisa kamatan.
0: Tapi bukan Tarkam ini, namanya Bupati Cup 2026.
1: Wah, seru tuh.
0: Seru karena ada 32 kecamatan sekabupaten Kuningan yang akan berlaga di Bupati Cup ini, begitu.
1: Wah, seru. Apalagi Kuningan tuh persepak bolaannya lagi ini tahu, lagi seru-serunya. Kemarin kan Persik Kuningan kan lagi maju tuh di Liga 3 apa ya?
0: Iya.
1: Juara 2 kemarin.
0: Keren ya.
1: Nah, ini berarti lagi pembibitan juga kayaknya.
0: Betul. Nah, nanti katanya format turnamennya single elimination atau sistem gugur. Apa tuh? Kamu tahu enggak?
1: Tahu. Jadi yang kalah langsung gugur pulang.
0: Sedih dong.
1: Kecil gugur.
0: Idih. Ini ada tempat, ada 4 venue ya. Di Desa Kramatwangi, Kecamatan Garawangi. Lapangan Putra Mayana Kadugede, Ciawi Lor, Ciawi Gebang, dan Timbang Luhur Desa Timbang, Kecamatan Cigana Mekar. Loh, gak ada Lur Agung, kamu.
1: Berarti ini arahnya Kuningan Timur semua ya?
0: Iya, benar-benar. Tapi Gadu Gede kan sana, selatan.
1: Kadu Gede,
0: Dharma.
1: Oh iya. Berarti yang utara gak ada?
0: Itu, Ciganda Mekar.
1: Tapi kan masih sana.
0: Ya di sinilah.
1: Di sini dekat jalan baru.
0: Iya benar, tahu sih kamu.
1: Ya aku kan orangnya petualang.
0: Idih. Gitu, dan nanti ada closing ceremoninya tanggal 1 September itu closing ceremony. Kayaknya sekalian juga peringatan ulang tahun Kuningan kan.
1: Seru,
0: ada pawai biasanya.
1: Biasanya ada apa aja Gin yang kamu tahu orang sebagai orang Kuningan?
0: Apa tuh?
1: Ya apa, kalau Kuningan nih ada acara apa aja kalau menjelang hut tuh?
0: Pawai.
1: Pawai apa, obor?
0: Bukan, pawai dari banyak ini, kayak

0: dari sekolah, kampus-kampus.
1: Drum band.
0: Iya kayak gitu.
1: Oke.
0: Dari desa-desa. Terus bukan di pusat kotanya aja, kayak di desa-desanya juga ada pawainya gitu, memperingati hari ulang tahun Kuningan gitu.
1: Seru, Kuningan be.
0: Iya, ada ini juga apa namanya? Aduh namanya ya Sabtonan tak apa gitu
1: apa,
0: ya.
1: Sabtu.
0: Sabtonan apa ya? Coba aku cari tahu dulu ya.
1: Itu Sabtonan semacam tradisi
0: di Kuningan. Iya, semacam tradisi yang setiap ulang tahun tuh selalu ada. Sabtonan itu adalah tradisi adu ketangkasan berkuda. Weh, ya benar.
1: Wow, seru. Kan Kuningan kota kuda ya?
0: Iya, jadi ada ketoprak. Weh, berkuda gitu sambil memanah.
1: Kenapa ketoprak? Kan Kuningan kan hucap.
0: Ketoprak.
1: Pucap.
0: Iya, biasanya digelar di tanggal 1 September dan itu rame.
1: Wow. Seru.
0: Nanti kayak Kuningan ya atau Mamro 2.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang bener aja, itu kan gula semua, gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda, iya bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: lagu cinta terdengar sama. Kenapa emangnya sih kayak gitu? Itu subjektivitas dia karena dia males cinta-cintaan kali ya.
1: Dia kan habis ribut sama Aldi Taher.
0: Oh iya benar. Soal burger ya.
1: Bukan.
0: Iya. Udah kita gak ngomongin India deh karena fansnya terlalu banyak di Cirebon ya. Nanti aku kalau ngomong salah dikit didatengin.
1: Nanti kamu diajak konser bareng.
0: Ih seru dong kalau diajak nonton konser ya. Apalagi nonton Nadran. Ih seru juga kan.
1: Oh iya, ini udah memasuki bulan-bulan di mana desa-desa dan juga kecamatan-kecamatan mengadakan tradisi nadranan nih.
0: Iya, salah satunya ini di Desa Citemu, Kabupaten Cirebon.
1: Tau. Wah, tahu. Citemu kan cinta tak pernah bertemu.
0: Aduh.
1: Cinta selalu ingin bertemu.
0: Bisa.
1: Cinta selalu tentangmu.
0: Ide.
1: Di Citemu itu Kecamatan Mundu.
0: Oh iya.
1: PLTU.
0: Oh
1: situ.
0: Gitu.
1: Tapi emang selalu di situ rutin ya tiap tiap tahun.
0: Oh gitu.
1: Tapi memang ketika ada nadranan resikonya salah satunya adalah macet jalannya.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa karena kan nggak tiap hari.
0: Iya nggak apa-apa. Seru juga kan kalau ada nadranan tuh nggak ya nggak setiap hari dan biasanya nadranan itu dilakukan di daerah-daerah pesisir pantai.
1: Pesisir ya karena bentuk sedekah laut.
0: Gitu. Kapan sih ini acaranya digelar? Katanya tanggal berapa ini? Tanggal 2 kemarin.
1: Kemarin. Tapi biasanya dijadwal gin, misalnya tanggal 2 udah kemarin Citemu, nanti di desa apanya lagi gitu.
0: Oh.
1: Sama kayak di Gebang. Di Gebang tuh tanggal 2 kemarin ada kayaknya. Terus nanti ada lagi. Jadi biasanya di weekend-weekend gitu.
0: Oh gitu. Terus sengaja mungkin gak bentrok ya biar orang bisa pada datang.
1: Iya, betul-betul. Ya, jadi dijadwal.
0: Dijadwal. Kalau di daerah pesisir yang daerah Gunung Jati.
1: Sama, ada juga.
0: Oh iya. Aku belum pernah sih lihat tradisi.
1: Harus nonton sesekali dalam hidup
0: kamu. Coba kamu describe sedikit gimana itu tuh, apa namanya, ritualnya, prosesnya.
1: Kalau proses utamanya sih biasanya ngasih sedekah ke laut ya.
0: Oh gitu.
1: Iya, iya pakai perahu gitu. Jadi banyak perahu kayak perahu One Piece gitu.
0: Oh iya.
1: Dibawa-bawa kayak kepala kerbau atau gitu. Sesajen-sesajen gitu. Tapi di apa namanya? Di agenda lainnya juga ada hiburan-hiburannya. Biasanya tiap gang atau tiap apa namanya? Tiap blok gitu punya misalnya ada son horegnya,
0: iya
1: gitu-gitu. Atau misalnya ditambah kesenian-kesenian lain kayak singa depa atau pakai burok ya gitu.
0: Iya. Ih, rame dong.
1: Rame.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau tradisi di daerah kamu di Luragung apa? Tak yang kamu tahu?
0: Di Luragung itu ada yang namanya Ngunjung Buyut.
1: Ngunjung Buyut. Iya. Sama di sini juga ada kan Ngunjung Buyut Rusmi.
0: Iya. Ngunjung Buyut Dukumaja namanya Luragung itu ada hubungannya dengan tempat persembunyian kan tak apa gitu dari Prabu Siliwangi kalau enggak salah.
1: Kalau di Babakan tuh ada pesta giling tebu.
0: Oh iya.
1: Pengantin tebu.
0: Oh gitu. Oh iya benar ya ada.
1: Iya, jadi pabrik gula tuh tiap musim panen menandai awal giling tuh ada tradisi pengantin tebu. Jadi tebu-tebu yang dipilih dikawinin.
0: Oh iya, bukan literally orangnya ya. Jadi kayak di film kan pengantin tebu
1: ada
0: cewek-cewek.
1: Ada. Simbolis biasanya. Tapi tetap bawa tebu sih.
0: Oh.
1: Itu filosofinya katanya biar panennya banyak. Karena kan udah menikah tuh. Jadi menghasilkan anak tebu yang bisa bikin sejahtera karena banyak tuh panennya, akhirnya gulanya juga melimpah.
0: Wah,
1: terus dirayakan dengan full satu bulan pasar malam.
0: Wih seru banget.
1: Di Babakan itu.
0: Ngomongin pasar malam, Muludan udah mulai.
1: Udah mulai, semacam itu.
0: Oh iya, seru. Nanti coba kita akan update informasi soal Muludan juga ya. Udah
1: betul.
0: Bisa belum kita kalau main kesana.
1: Yoi.
0: Tetap di Cheers
1: Up. Cheers Up.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Earth Up. Cirebon's Update.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Adit juga mengucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: счастья.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh

0: GSR teman Pro 2 ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan selamat memasuki malam Selasa.
1: Malam Selasa.
0: Ya kan, malam Selasa rindu mulai terasa. Biasanya dites nih malam Rabu apa, malam Kamis apa.
1: Nggak, aku pengen coba nih.
0: Boleh nggak digedein ini?
1: Ya, yang ini, itu. Oh ya. Aku pengen banget coba
0: apa?
1: Kayak menyambut gitu loh, kayak menyambut malam Selasa. Kan kamu bilang apa tadi?
0: Rindu mulai terasa. Nah,
1: aku tuh pengen nyambut apa gitu, kayak menyambut jokesnya itu.
0: Coba cari diksi-diksi yang belakangnya Sa. Malam Selasa.
1: Ketika rindu makin terasa.
0: Iya kan udah itu tadi.
1: Padahal dia sama si Sasa. Males ah, gak bisa aku. Ini ada info kalau di Kuningan tanggal 30 Juli kemarin ada tawuran.
0: Wow, S tawuran.
1: Kalau itu di Megu.
0: Kalau di Kuningan?
1: Kalau ini tawuran beneran.
0: Wow.
1: Ada dua kelompok pelajar di Jalan Kuningan Cigugur terlibat bentrokan.
0: Aduh, hari gini masih tawuran aja. Apa kata dunia? Itu tren tahun berapa ya? Apa kata dunia itu ya?
1: Kata dunia, nyebelin banget ya. Nenek, tapi para pelajar yang terlibat tawuran ini tidak dikurung lagi, tidak dipenjara, tapi akan dibina katanya karena memang masih di bawah umur gitu. Terus juga pas kejadian itu warga tahu gitu, kayak woi ngapain lo bocah-bocah dilerai.
0: Coba lerai.
1: Lerai.
0: Laler dilerai.
1: Laler dilerai. Dan diamankan sebilah celurit dan sabuk.
0: Wah, sabuk.
1: Tapi emang kalau dicepret sabuk tuh sakit banget ya?
0: Sabuknya sabuk tinju.
1: Wah, iya bener. Kok sabuk tinju gede banget dong? Gak bisa begitu juga kalau sabuk tinju terlalu berharga. Gak ada korban jiwa sih sebenarnya, tapi ya udahlah ya, walaupun masih di bawah umur dan dia jangan merasa dibela ya kamu ya.
0: Iya.
1: Gue di bawah umur nih, gak dipenjara kan, dibina doang.
0: Tapi gak membenarkan bisa. Juga ya, kayak mentang-mentang misalkan, oh, udah gak dipenjara kok kita lanjutkan aja. Jangan juga. Kamu harus dibina, harus diganti tuh kegiatan-kegiatan lempar batu ya kan, diganti pakai lempar senyuman misalnya kayak gitu kan.
2: Kamu nih kenapa sih Don? Makan harus scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
2: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
4: Aku kayaknya kaca.com yang receh deh, bantuin dong Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kemarin ada yang komentar di media sosial, yeah, katanya Murudan kali ini kok sepi banget sih.
1: Belum aja kali.
0: Nah,
1: betul, 100 buat kamu.
0: Emang belum, karena baru saja ini di awal ya, ada tradisi ampeman dulu. Ampeman sebagai pembuka rangkaian peringatan Maulid Nabi.
1: Iya, betul.
0: Ini baru gitu loh, ya kan? Ini 1 Agustus kemarin. Jadi ya memang kalau misalnya belum rame, ya mungkin orang-orang belum pada tahu.
1: Iya, iya, kan? Betul, betul. Gitu. Dan kabar baiknya ya, pasar malam di Pasar Muludan atau di depan Keraton Kasepuhan sudah ada.
0: Iya, kamu udah lewat sana.
1: Kan aku daerah situ, suka lewat daerah situ.
0: Oh iya. Ya aku main.
1: Tapi belum main ke situnya, cuma di jalan-jalannya. Cuma memang udah udah mulai.
0: Udah kedengeran jubret dududidak.
1: Udah ada lampu sorot.
0: Iya, kalau martabak itu ada enggak? Martabak apa? Teluk Bayur.
1: Iya, biasanya pada nge-DJ ya ininya.
0: Iya, kan? Iya. Nah, yang nanti menjadi puncaknya itu pastinya kalau di Cirebon kita tahu ya, ada namanya
1: Panjang Jimat.
0: Nah, ini jatuhnya 12 Mulud atau bertepatan dengan 26 Agustus 2026.
1: Iya.
0: Kau pernah enggak nyobain?
1: Belum sih, kalau nonton belum. Cuma kalau ke pasar malamnya yang di depan Kasepuhan udah pernah.
0: Iya sih, aku juga sih, iya. Tapi kalau ke malam pelal bukan sih namanya?
1: Pokoknya malam itunya lah, malam sakralnya ya. Aku belum pernah, Gin. Katanya nanti apa yang keluar dari malam itu?
0: Masa sih?
1: Ya keris kah atau apa gitu.
0: Oh, iya.
1: Katanya ya.
0: Iya.
1: Cuma aku belum tahu nih, belum nonton secara langsung.
0: Iya. Nah, tapi rangkaian namanya rangkaian, berarti kan ada yang dirangkai.
1: Betul, banyak acaranya.
0: Iya, di 13 Agustus nanti itu ada Rebo Wekasan ya.
1: Rebo Wekasan.
0: Rebo terakhir di bulan Safar. Ada juga nanti tradisi lama bernama Tawurji.
1: Tawurji
0: yang dulu jadi bagian dari Rebo Wekasan gitu. Terus Keraton Kasepuhan berharap seluruh rangkaian tradisi Maulid Nabi ini enggak cuma jadi agenda pelestarian budaya, tapi juga ya pastinya untuk mempererat silaturahmi.
1: Betul.
0: Memperkuat nilai keislaman.
1: Betul banget.
0: Dan menjaga warisan leluhur Cirebon.
1: Yoi.
0: Benar, karena yang namanya Panjang Jimat itu kan adanya di sini doang.
1: Oh iya.
0: Di Cirebon maksudnya jadi apa namanya? Salah satu kebudayaan yang melekat setiap tahunnya tuh pasti ada gitu loh.
1: Iya.
0: Panjang Jimat. Sayang ya, kita orang Cirebon belum pernah.
1: Nanti deh kayaknya ada liputan yang kamu ikut.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Boleh deh ya. Oke deh, teman berdua, itu informasi terakhir yang bisa kita share ke kamu malam hari.
1: Semoga hari kamu makin update ya, teman berdua.
0: Abis ini bakal ada music live chat.
1: Barengan siapa, Gina?
0: Anak kucing meong-meong.
1: Romaria.
0: Yeah!
1: Romaria.
0: Tapi emang lagunya anak kucing.
1: Udah gede dia kali sekarang.
0: Iya, tapi maksudnya lagunya gimana? Anak kucing.
1: Kan udah jadi bapak kucing.
0: Tapi kan itu bukan lagu nada anak kucing. Anak ayam petok-petok.
1: Meong-meong juga.
0: Oh, meong-meong. Ya udah lah, pokoknya Romaria adiknya Bastian.
1: Oh deh. Malu sama kucing meong gitu dia.
0: Anak ayam, lagu anak ayam. Ya udahlah ya, nanti kenalan sama Romaria versi remaja ya,
1: Pro
0: 2 barengan sama Edith dan Ellen.
1: Yoi.
0: Di Music Live.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih buat yang udah dengerin hari ini.
1: Sampai ketemu di cheers up berikutnya.
0: Dadah.
1: Bye.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia.
0: Yeay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Live Chat.
1: Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini, Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman bro dua.
0: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
1: Betul banget, dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Dit?
0: Ih, aku malu deh.
1: Sama kucing kan?
0: Iya, malu sama kucing, bener.
1: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
0: Yoi, ada Romaria.
1: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
0: Betul sekali. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya. Di 0811-801-05.
1: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Church.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edith gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, aduh, spill gak, Dit?
0: Aduh, masa iya nge-spill? Masa ntar kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu
0: katanya. Oh iya benar. Aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Roma Ria.
0: Biasa baik.
1: Kamu manggil dia om ya?
2: Jangan dong, nanti
0: kan seumuran abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, bener.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak cocok.
1: Mas
0: ya bebas lah, apa aja lah ya.
2: Kakek.
0: Jangan terlalu tua.
2: Opung, boleh.
1: Kebanyakan. Kita bersama Romaria. Halo Romaria.
0: Wah. Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Kamu umur berapa waktu malu sama kucing?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5 6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir kayak Rerio waktu masih kecil.
2: Masih kecil banget.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies by, cepet banget rasanya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Itu album Superhero namanya.
0: Oh Superhero ya, benar-benar. Yeah. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya, dan namanya Superhero lagi.
0: Superhero, benar. Yes. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya?
2: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
2: pastinya
0: musik?
2: Pastinya seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil. Karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
0: Bener.
1: Tapi kamu juga ini gak, apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
2: Itu udah pasti kak, apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing itu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak
2: iya,
1: gitu ya?
2: Iya, masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget gak? Kayak, udah segede gini sekarang gitu?
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik
1: banget
0: dulu ya.
1: Bener. Dulu masih diganding sama Bastian kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
2: beda sih.
0: Beda banget ya kan gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut-pautin gitu, kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
2: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu kan. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
2: Cuman apa namanya, dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar pakai sama.
1: Bener. Keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu.
2: Iya, jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B, Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Lagu sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
2: Karena dia juga curly hair, jadi lucu kan.
1: Oh, jadi kamu pengen kayak dia nih.
2: Betul, kamu model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih
1: ya. Mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Benar.
1: Jadi dari, emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya, suka jingkrak-jingkrak kali dulu.
2: Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, gak bisa gitu.
1: Aduh, energinya ketahan nih.
2: Iya kan.
1: Iya, benar-benar cocok. cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja
1: fun-fun
0: udah.
1: Fun-fun aja udah.
0: Betul. Alright, dan Romario juga baru aja yang rilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni.
0: Ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya baca 24/7
2: bener.
1: Bukan 24/7.
2: Bisa 24/7, okay. Bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7
0: sih. Oke. Nah, nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
1: Tiba-tiba
0: Desimal. Ya, dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya, penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh mah langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya, betul banget. Atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811-800-105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih barengan Elan Elit dan juga Romaria. Halo. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria.
1: Yes, betul.
2: 24/7.
1: Nah, ini nih. Ada apa dengan 24/7 ini?
3: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
2: Aduh. Ini.
3: Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
1: Bener.
3: Nah, itulah terjadinya 24/7.
1: Oh. Bener kan, Lana?
2: Ah, gak usah dong.
3: Ngerasain juga ya? Ngerasain juga ya?
2: Gak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
3: Yang pastinya aku relate sendiri.
2: Oke. Okay. One of them?
3: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, Kak?
2: Oke.
3: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
2: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
3: Yang pastinya lagi enggak lagi kangen.
2: Okay. Oh,
3: lagi kangen. Karena kan enggak sabar ketemu dia, kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
1: Oke.
3: Okay. Wow. Dengerin ya, Kak. Siapa tahu.
2: Nanti kita dengerin aja. Nanti kita dengerin.
1: Ya, benar. Oke.
2: Lu lemparnya kayak gitu sih.
1: Ya elah.
2: Lu mikir gue rilis.
1: Emang enggak?
2: Apa?
1: Emang enggak?
2: Ya kalau misalnya terlalu ngelempar loh.
1: Oke, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
3: Bisa aja sahabat juga bisa.
1: Oh, oke, okay. Berarti enggak cuma pasangan
3: doang. Cuma pasangan ya? Doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa gitu.
1: Alright, berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
3: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu-gitu.
1: Oh, oke. Okay.
3: Yes.
1: Oke, okay. Masih ada fun-nya ya tentunya.
3: Masih ada fun-nya.
1: Ala Romaria. Okay.
3: Gen Z banget lah aku bikinnya.
2: Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya enggak? Siapa tahu.
3: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
2: Biar inline gitu loh.
1: Yeah,
2: biar
1: inline sih.
2: Kan, ya kan?
1: Sih.
3: Udah itu dulu aja, Kak, enggak apa-apa. Gak usah bobo lagi deh,
1: Bener. Oke. Baik, ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah, kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
2: Itu.
3: Aduh. Pernah. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa, terus datangnya lambat. Aku yang harus nunggu, terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih, Kak.
2: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak hangout energinya udah ngumpul.
3: Udah ngumpul gitu ya. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstylenya gimana.
1: Iya benar. Se-effort itu.
3: Jadi
1: kalau orang lain enggak itu kan kayak
3: sakit hati enggak sih, bete banget.
2: Bete. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau enggak hamin satu atau hamin dua enggak mau berangkat dia. Nih orang ini
1: kenapa?
2: Energinya lebih cepat habis.
1: Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa.
2: Iya.
1: Gitu, bisa prepare.
2: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu.
1: Bener.
2: Jadi kayak ayo kita nongkrong.
3: Iya, betul. Aku anaknya nongkrong banget.
2: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
1: Iya, gue banget gitu.
2: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya.
3: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
2: Enggak, lihat gue udah make up nih.
3: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
1: Iya sih.
2: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
3: Bahasanya gitu banget ya, guys.
1: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
2: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
1: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
3: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
1: Karena
3: ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
2: Gitu. Jadi malah balik me time aja.
3: Iya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
1: Oke.
2: Kayaknya sering ya meromarin gitu nih. Dari ceritanya lumayan sering.
3: Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman banget.
2: Teman-temannya kurang ajar ya.
3: Enggak kok.
2: Oh iya iya.
3: Parah nih, Koy.
2: Teman-teman Romaria, kamu jangan kayak gitu dong.
3: Parah.
2: Orang udah datang juga.
1: Iya.
2: Orang udah excited pengen
1: nongkrong. Jadi enggak.
2: Iya, masa jadi.
3: Iya, masih ditanyain. Masa jadi apa enggak?
1: Benar.
2: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
3: Iya.
1: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetap dengan fun. Balutan R&B tentunya.
3: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
2: Oh, wow.
3: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit, terus aku coba-coba nulis.
2: Wow. Gokil.
1: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
3: Deg-degan banget sih, Kak. Excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega, cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak, aduh bakal suka gak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah, karena ini first time juga kan, aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi, udah aku nyanyi gitu kan, tapi sekarang aku ikut prosesnya.
1: Tapi ada rasa ketakutan gak ketika maksudnya mau rilis gitu?
3: Itu pasti tuh aku deg-degan banget, pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak, wah aduh gak kuat, gak bisa.
2: Deg-degannya parah ya?
3: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah, Kak. Berdiri banget. Okay. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
1: Iya.
3: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
1: Oh, yeay.
2: Penasaran gak sih ini 24/7 apa nih?
1: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan?
2: Ah,
1: siapa tahu? Siapa tahu lah.
3: Relatein aja bang.
2: Iya. Kita dengerin dulu gimana?
3: Let's go.
1: So langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.
0: Music Life Chat.

0: MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Roma Ria.
0: Ada tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
2: Jatuh sejatuh jatuh.
0: Emang gitu.
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau enggak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong, Kak.
0: Jangan ya. Jangan ya.
1: Ah, udah gua ngamut ah.
0: Ngamut sering banget orang. Alright. Ngomongin 24/7 nih, yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya. Enakan banget.
1: Enak banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten.
2: Sebelum banget lagunya sebelum rilis. Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak channel.
1: Jadi pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Oh my
0: god.
2: Gitu.
0: Ada enggak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Oh. Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja. Oh iya benar.
1: Sharing aja.
0: Bener, itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan dan sekarang kan?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Mancing. Enggak. Mancing mania. Enggak
1: ikutan gua ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya, betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget Kak, kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia enggak tepatin waktu atau enggak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi enggak usah nanya ke aku. Aku kan enggak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul. Dua kata lucu, HTS putus.
0: Aduh.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu.
0: Iya lagi.
1: Gitu.
0: Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong di klip ya, Bagian itu tolong di klip ya.
0: Tolong di klip. Aduh.
1: Tapi
0: aduh.
1: Itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena lagunya kayak centil gitu.
2: Centil ya? Ada centilnya.
1: Centil banget ya.
2: Ada galonya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Ini,
1: dia mengambil market di saat yang tepat sih.
0: Bener. Marak terjadi.
2: Karena kakak lagi itu lagi.
1: Lagi.
0: Apa tuh?
1: Udah yuk. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow.
1: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lo seketawa dong. Lo bagian bantuin gue disini dong.
2: Guys, itu kan yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lo bagian timbalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
0: Jangan. Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lo tuh lucu aja gitu kan.
1: Ya udah deh, ngomong deh.

0: Aduh. Itu sih serunya, serunya di situ sih, Kak.
1: Bener. Itu Gen Z banget sih.
0: Iya, karena sampai
1: ngikutin industri top banget.
2: Rilis kali ya.
0: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja, Kak. Sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
2: Sampai udah mana nih sisanya nih?
0: Iya, aku kayak udah sabar, Bu. Sabar, ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek langsung di itu rilis kan belum.
2: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah jadi nih.
0: belum kelar. Iya, makanya benar.
1: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
2: Full.
0: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
1: sebulan setengah.
2: Oke. Okay.
0: Sebulan setengah.
2: Iya. Lumayan.
0: Itu cepet sih menurut aku sih, Kak. Lumayan, ya? Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya enggak gampang puas ya, Kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
2: Oke. Okay. Wow. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu.
0: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking, bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
2: Cuma kayak aduh gue bisa gak ya.
0: Selainnya enjoy aja, karena menurut aku ini aku banget gitu, jadi aku enjoy.
1: Bener.
2: Seru. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
1: Itu dia. Tapi gimana nih, kan Romaria juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
0: Sebenarnya itu agak struggle juga sih, Kak, aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga, jadi guru aku udah ngertiin.
1: Paham ya?
0: Udah paham.
1: Oke.
0: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini, lu ini di rumah ya gitu.
1: Oh, ngebantuin juga gitu ya.
0: Ngebantuin juga. Jadi memang pada supportive teman-teman.
2: Kok butuh joki tugas enggak?
1: Aduh, jangan, enggak boleh. Enggak boleh.
0: Jangan ya, guys. Enggak boleh.
1: Skripsi oke.
2: Tapi enggak boleh. Enggak boleh. Apalagi terus skripsi.
1: Bercanda, guys.
2: Joki trinon mas. Joki trinon. Udah. Sorry.
1: Gede joki gage enggak ada ya.
2: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
1: Jangan dong.
2: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk ngebalancing sekolah sama musik ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi pernah nggak, ini lagi belajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
0: pernah,
1: tuh gimana?
0: Pernah, Kak, sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 ini, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya nggak bisa kan. Cuman ya gimana, di luar kendali kan.
1: Bener.
0: Kayaknya ini kayak gini deh gitu. Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
1: Tapi akhirnya ditulis atau?
0: Aku biasanya bikin di notes HP.
1: Oh, di notes HP.
0: Sebenarnya tuh aku udah dari lama, Kak, pengen coba nulis lagu sendiri. Cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan, Kak.
2: Menurut teman-teman kamu tuh, kamu tipe yang ini gak sih, yang aktif dan pecicilan gitu atau
0: iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga nggak tahu kenapa.
1: Oke.
0: Okay. Kayak for no reason, aku nggak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping gitu.
1: Iya, benar. Gacor.
2: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di
0: notes.
2: Iya.
1: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
0: boleh
1: kita. Kita bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Elan Edit dan juga Romaria. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Al-Ghifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
2: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, kan Malu-Malu Kucing. Jadi gak apa-apa.
1: Jadi gak apa-apa.
2: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi ya.
2: Malu-Malu Kucing ya. Gak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada.
1: Oh, sama
2: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian.
2: Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
0: Lucu.
2: Ya, atau enggak apa lucu gitu tuh. Kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
2: Bisa.
1: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
0: Mau dong Abang, Yong?
2: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adeknya minta gak dikasih?
0: Siapa tau iseng ya kan?
2: Mau lah.
1: Iseng sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
0: Enggak ya.
1: Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan lupa.
2: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
0: Mungkin nanti akan ada kesempatan buat mampir ke Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari, aduh enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh, cepet ya?
0: Cepet.
2: Buru-buru dekan lah itu ya. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Iya. Udah di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen. Oke.
0: Bener.
1: Gitu. Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
2: asik
1: deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
1: Iya, gak ada namanya. Apa?
2: Thank you, Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok yang lagu ini ya.
2: Iya, langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
2: Masih Kak, ya? Banyak banget Kak.
1: Oh serius?
2: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harus.
1: Wah, gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pakai.
1: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai
1: nice.
0: Dong.
1: Nice.
0: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel, next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi?
2: Akan
0: atau
2: ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis-nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
2: Semoga aja ya Kak. Mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
2: Aku pengen banget sih collab-collab sama artis lain.
0: Ada listnya enggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
2: Ya pastinya Kak Farel.
1: Farel
2: Hilal. Iya. Semoga jadi beneran ya, Kak. Aku udah beneran udah kontek-kontek kan.
0: Oh, yeah.
2: Jadi semoga aja next
0: season.
2: Langsung ya.
1: Seru. Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
2: Nanti aja, Kak. Aku udah tekan duluan kalau ngomongin itu, sumpah.
1: Emang enggak bisa di pressure ya?
2: Bisa, aku udah tekan duluan.
1: Emang enggak bisa di pressure. Enggak bisa di pressure sama sekali.
0: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
2: Iya, amin.
0: Kak apa Abang Babas?
1: Abang Babas Cangcuters.
0: Cangcuters mungkin.
1: Oh
2: my gosh.
1: Siapa tahu kan?
2: Amin.
1: Kapten Kibil. Kapten Kibil.
0: Siapa lagi dengerin kan?
1: Iya.
2: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
2: Amin.
0: Oke, tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Menurut aku, pink.
0: Kenapa tuh?
2: Pinknya yang bright pink ya.
0: Wow,
2: kan?
0: Okay.
2: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes. Benar.
2: Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak ih lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
0: Oke, pink ya. Oh, gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
2: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya. Tapi bener kok guys.
0: Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu kan. Excited gitu
2: kan. Oke, next.
1: Eh tapi BTW ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
2: Oke. Apa tuh?
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh, Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
2: Padang tuh, wah, kampungnya mamaku.
1: Oh iya, serius.
2: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Amin. Ditungguin tuh.
2: Amin. Langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya banyak ya.
2: Iya betul. Oh, iya, banget lagi.
1: Dokannya doyan.
2: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Laper.
2: Dia ngomongin makanan lagi.
1: Bener. Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
0: Bener. Yes. Kamu minimal pakai kontennya dulu dong.
1: Iya.
0: Lagunya di konten kamu bisa.
1: Iya. Gitu. Pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
0: bisa, boleh. Iya. Boleh.
1: Outfit check.
0: Oh iya bener.
2: Ada tradisionalnya.
0: Bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh. Yeah.
1: Tapi kamu kepikiran gak sih, meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dude nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
2: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih, Kak. Karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
1: Yeah. Oke. Okay.
2: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip dude atau ke dangdut langsung. Itu gas.
1: Romaria album dangdut. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Random.
2: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
1: Iya,
0: seru.
1: Lagi sekolah kayak gue ngapain ya?
2: Bang, jangan diingetin itu dong,
1: Bang. Dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Ada seru.
1: Yang kepikiran ini ya, apa suara gendang tiba-tiba ya? Kayak enak nih gini nih. Kayak enak nih gini. Suaranya bagus sih.
0: Aduh.
1: Nice.
0: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
2: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
1: Bener.
2: Dengan kecentilannya.
1: Makeup-makeup centil.
2: OTD. Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited. Pas itu.
1: Cocok. Oke, kalau gitu teman-teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Yeah.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
2: Hello.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
0: Partnya, part.
2: Special nih guys.
0: Asik.

0: suaranya ya?
1: Iya. Selalu.
2: Lu cengkok gitu
3: ya. Cengkok itu.
0: Iya, cengkok bisa bro. Lu bisa aja bro.
2: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria ya.
3: Thank you kak, thank you.
2: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya. Dengan bermacam-macam konten.
3: Yes.
2: Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
3: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
3: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke, bisa dicek ya.
2: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
3: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul. Yes.
2: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
3: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
2: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
2: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
3: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
2: Kapten Kibil.
3: Amin.
2: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, boleh.
2: Lead gitarnya gak apa-apa.
3: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
2: Oke. Lo kenapa kayak gitu?
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa.
2: Lo kurang suka Kapten
0: Kibil. Gak gitu.
2: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lo cari ngarahin kemana-mana nih. Nasional ya dengerin nih.
2: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
2: Terlalu menjilat mas. Terlalu menjilat kayaknya.
0: Oke, pokoknya jangan lupa buat dengerin semua lagunya Romaria ya. Betul. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya ya.
2: Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
2: Betul.
3: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu ya. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
2: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
3: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
2: Itu, coba dicari sekarang tuh.
3: Langsung ada guys.
2: Cari langsung ada.
3: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
3: Ada masanya, gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain, oke? Peringatan ini guys.
2: Peringatan. Nah, kita mau baca ini ada satu pesan ya. Pesan masuk dari Malaysia.
3: Malaysia.
2: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
3: Terima kasih.
2: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
3: Mau banget.
0: Let's go.
2: Di Twin Tower.
3: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah gitu kan. Atau di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
2: Terlalu sirkus ya kalau gitu.
3: Santai aja.
0: Boleh dong.
3: Thank you.
2: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya dari tadi?
2: Iya nih, gak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
2: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
3: Amin.
0: Bener. Terus tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
2: Halo.
0: Ada siapa tuh? Len?
2: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
2: Katanya salam kenal dari Papua. Kebetulan pas denger radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke.
3: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
2: Oh iya.
3: Udah lama banget tapi kak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Bener, keliling-keliling
3: kotanya keseru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
2: Katanya kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan. Semuanya teriak gitu
2: iya.
0: Ya
2: ngerat
3: makasih kakak-kakak support ini kenapa
2: oh iya
3: sorry. Kayak dia dong
2: teriaknya kenceng ya
0: alright terima kasih
2: Romaria.
0: Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
2: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Alan pamit dan juga
3: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2, ada Denny yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Edisi hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 teman Pro 2 ya. Seperti biasa Denny bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2. Dan di malam ini teman Pro 2, Timnas Indonesia bakal melawan Vietnam di lanjutan Asian Championship 2026 teman Pro 2 ya. Bakal main di Pakansari, Stadion Pakansari Bogor teman Pro 2. Dan nanti Denny bakal ngasih update-update tipisnya lah teman Pro 2 ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, bakal ada lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam. Seperti lagu yang satu ini teman Pro 2, Denny punya dari Martin Garrix dengan Waiting for Tomorrow featuring Mike Shinoda dan Pierce Fulton.

satu pohon di rumah kita. Lestarikan pohon, selamatkan bumi.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Denny masih nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam hari ini ya, edisi hari Senin tanggal 3 Agustus, teman Pro 2 ya. Denny masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti, sambil Denny bakal update tipis-tipis soal pertandingan Indonesia versus Vietnam di kualifikasi atau di group stage ya. Group stage A, teman Pro 2, Indonesia tergabung di grup A ya. Di ASEAN Championship Championship Cup 2026, teman Pro 2 ya. Ini sekarang para pemain udah masuk lapangan dan sedang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, teman Pro 2 ya. Dan artinya itu sebentar lagi kick off babak pertama bakal segera dimulai, teman Pro 2 ya. Nama-nama besar main di starting line up, teman Pro 2, ada Tom Hai, ada Nadio, ada Shane Patinama, ada Mark Locke, dan lain-lainnya. Ini main, teman Pro 2 ya, karena yang dihadapinya ini Vietnam. Ini musuh yang lumayan cukup merepotkan Indonesia. Semoga di pertandingan kali ini Indonesia bisa membawa penuh 3 poin ya, biar jadi juara grup dan nanti kemungkinan bakal melawan Philippines atau Thailand, teman Pro 2 ya. Kita dukung terus timnas Indonesia biar bisa juara ASEAN Championship Cup 2026. It's shocking time.

0: Sampai ketemu di hari ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan update pertandingan Indonesia versus Vietnam di Asian Championship Cup 2026 teman Pro 2. Ini Indonesia tertinggal 0-2 dari Vietnam teman Pro 2 ya. Di menit ke-28 teman Pro 2. Kita doain aja supaya Indonesia bisa mengejar dan memetik kemenangan di pertandingan ini ya.

0: Kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan Indonesia versus Vietnam di Asian Championship Cup 2026 ini baru selesai babak pertama teman Pro 2 dengan skor 0-2 untuk Vietnam teman Pro 2 ya. Dan Indonesia harus ada perubahan di babak kedua teman Pro 2 karena Indonesia di babak pertama menguasai bola tapi masih belum bisa membuat peluang-peluang yang matang teman Pro 2 ya. Jadi kita tungguin aja nanti di babak kedua teman Pro 2, nanti juga Denny bakal update tipis-tipis Indonesia versus Vietnam di Asian Championship Cup 2026.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas

Ingin investasi tapi bingung mau di mana? Pilih Deposito Sejahtera dari BPR Triastra. Bunga kompetitif, dana Anda akan berkembang lebih optimal. Cocok untuk perencanaan keuangan masa depan Anda dan keluarga. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Deposito BPR Triastra, pilihan tepat untuk investasi yang pasti. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda. Kantor cabang Weru, Jalan Rea Fatahila, Megu Cilik, dekat flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SD Negeri 1, Cipeje Wetan. Kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 22 23 9000.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2 Denny masih nemenin kamu ya, teman Pro 2, sampai jam 11 malam nanti. Dan update Timnas Indonesia, teman Pro 2 masih ketinggalan 0-2 dari Vietnam. Teman Pro 2 udah masuk ke menit 67, teman Pro 2 ya. Semoga di sisa waktu ini Indonesia bisa mengejar ketertinggalan.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

Udah selesai teman Pro 2 ya. Dan skor 0-3 untuk kemenangan Indonesia, untuk kemenangan Vietnam teman Pro 2 ya. Indonesia tidak mampu mencetak gol melawan Vietnam teman Pro 2, masih dalam tekanan di babak kedua. Dan akhirnya malah Vietnam yang bisa menambah gol mereka teman Pro 2 ya. Dan Indonesia masih memiliki satu pertandingan lagi di grup stage ini teman Pro 2. Bakal

Star ya. Ini bakal dimainkan di tanggal 7 nanti di hari Jumat, teman Pro 2, jam 8 malam ya. Dan Indonesia hanya butuh hasil imbang melawan Singapura untuk bisa lolos ke semifinal, teman Pro 2. Karena goal difference kita masih unggul di atas Singapura. Goal difference kita 4 ya dibanding Singapura 3. Jadi kalau misalkan kita imbang melawan Singapura, poin kita sama-sama 7 dan kita yang berhak lolos ke semifinal ya. Kita doain aja yang terbaik buat Indonesia nanti di

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RRI.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

107,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah mau jam 11, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi, teman Pro 2 ya. Dan kita ketemu lagi di hari Rabu, teman Pro 2. Denny bakal siaran dari jam 8 malam lagi. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus ya. Kalau gitu Denny pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Cilengsi, Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Senin 3 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam untuk hari ini Selasa 4 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita hantarkan kepada Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, ada kedudukan-kedudukan di hadapan Allah. Salah satunya adalah bagaimana Allah membedakan antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang beriman adalah orang-orang Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang yang tidak beriman adalah yang di luar Islam, yang mereka adalah golongan orang-orang kafir. Berbicara keimanan dan kekafiran, ini harus ada sebuah pembeda yang jelas, pembeda yang tampak, yang bisa kita pahami. Kalau kita merujuk kepada kisah tentang Nabi Adam dan Iblis di kala itu, di surat Al-Baqarah ayat 34, maka di sana ada sebuah gambaran bagaimana kondisi kekafiran yang merupakan kebalikan dari kondisi keimanan. Saat itu di dalam ayat ini Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qulna lil malaikati, ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka semua sujud, illa kecuali iblis, yaitu iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan merasa sombong. Wa kana minal kafirin, maka dia adalah golongan orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan bagaimana sikap keimanan dan bagaimana sikap kekafiran. Pada saat Allah memerintahkan sebuah perintah, sebuah ketetapan yang menyatakan usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, yang merupakan perintah Allah, maka orang-orang yang beriman yang mengamankan ayat Allah, fasajadu, maka mereka menjalankan perintah, mereka bersujud sesuai dengan perintah Allah. Sementara orang-orang yang tidak beriman, yaitu orang-orang kafir, yaitu iblis, bangsa jin pada saat itu, mereka merasa enggan dan sombong, dan mereka tidak mau sujud kepada Adam, artinya mereka menolak perintah Allah. Pada saat mereka menolak perintah Allah, maka Allah katakan, wa kana minal kafirin, maka dia adalah iblis yang menolak perintah Allah, termasuk golongan dari orang-orang yang kafir. Jadi kekafiran itu adalah penolakan terhadap perintah Allah pada hakikatnya. Sehingga setiap penolakan kepada perintah Allah itulah sifat-sifat kekafiran. Dalam hal ini, iblis dari golongan bangsa jin itulah yang pertama kali memerankan diri sebagai sosok orang-orang yang menolak perintah Allah, sehingga Allah menggelarinya sebagai orang-orang kafir. Maka terkait dengan ini, kita melihat bagaimana golongan orang-orang kafir kemudian berkembang, tidak hanya dari bangsa jin, tapi juga dari kalangan manusia. Di dalam surat Al-Bayyinah, Allah menerangkan juga tentang golongan orang-orang kafir yaitu yang menolak perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari golongan ahlul kitab dan golongan musyrikin, fi nari jahannama khalidina fiha. Mereka tempatnya adalah neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah memberikan satu gambaran di sini, golongan orang-orang kafir berikutnya setelah bangsa jin yang memerankan diri sebagai iblis yang menolak perintah Allah adalah golongan ahlul kitab, yaitu orang-orang yang memegang kitab Allah di masa yang lalu kemudian tidak mau beriman kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad yang membawa kebenaran risalah berikutnya. Kemudian wal musyrikin, juga orang-orang musyrik. Maka inilah dua golongan yang disebut dengan orang-orang yang kafir di luar Islam. Adapun ada sifat-sifat kekafiran yang dimiliki oleh orang-orang Islam, yaitu orang-orang yang muslim, maka itulah yang disebut dengan golongan orang-orang munafik. Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fidarki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada kerak neraka yang paling bawah. Jadi ini adalah gambaran bahwa orang-orang munafik secara formal mereka muslim, seorang Islam, tapi secara hati mereka juga menolak aturan-aturan Allah, menolak perintah-perintah Allah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terkait dengan itu, orang-orang kafir dalam arti orang-orang yang menolak perintah Allah ada tiga golongan. Yang pertama adalah orang-orang ahlul kitab, yang kedua adalah orang-orang musyrik yang mensukutkan Allah, itu yang di luar Islam. Ada orang-orang yang juga munafik, yaitu orang Islam yang punya sifat-sifat kekafiran. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka posisi orang kafir, munafik dengan orang-orang kafir itu disamakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keberadaan mereka di dalam akhirat nanti bersama-sama di dalam neraka jahanam. Dalam keterangan ayat yang lain di surat An-Nisa, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan, menyatukan golongan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam, neraka jahanam bersama-sama. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi demikianlah gambaran tentang kekafiran, tentang penolakan terhadap ayat-ayat Allah. Maka orang-orang munafik yang notabene mereka adalah orang Islam, namun hatinya kafir, hatinya menolak aturan Allah, menolak perintah Allah, maka kedudukannya sama dengan orang-orang kafir yang sesungguhnya, yaitu yang ada di luar Islam. Sehingga keberadaan mereka di akhirat nanti sama-sama ditempatkan dalam neraka jahanam dengan bersama-sama. Na'udzubillah min dalik. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qali hadza astaghfiruha li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: tag. Memori kita di pad. Kangen gak harus balikan hashtag.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Pro2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ayo beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: ...97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Via ya. Sampai nanti jam 10 pagi, tetap di sini. 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada 3 mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jiga nama. Soalnya si Gigi Hwe ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina. Kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Informasi pertama di pada hari ini adalah dari Majalengka ya. Di tengah balutan khidmat tradisi leluhur, kehadiran para pemimpin daerah dan juga aparat kepolisian jadi penegas gitu ya. Kalau budaya ini bukan sekedar warisan teman Pro 2, melainkan juga perekat persatuan ya. Kemudian proses sakral nyiramkan pusaka Talaga Manggung ini kemarin baru aja digelar di Museum Talaga Manggung di Kabupaten Majalengka, menghadirkan harmoni antara nilai sejarah dan komitmen buat menjaga stabilitas keamanan ya. Kepolisian Resor Majalengka, Polda Jawa Barat mengedepankan langkah proaktif dalam memastikan semua rangkaian acaranya bisa berlangsung aman dan juga tertib. Pengamanan dilakukan secara menyeluruh ya. Jadi mulai dari pengawalan jalannya prosesi adat sampai juga dengan pengaturan mobilitas masyarakat yang memadati kawasan tradisi tersebut

BP Muhammad Aldi Sulaiman juga hadir langsung di lokasi sebagai bentuk nyata komitmen institusi Polri dalam mendukung pelestarian budaya dan juga menjaga kondusivitas wilayah, maksud Via ya. Dan kehadiran aparat di tengah masyarakat ini gak cuma bisa menciptakan rasa aman, tapi juga buat memperkuat hubungan kemitraan antara kepolisian dan warga. Kemudian acara adat ini ya, yaitu nyiramkan pusaka Telaga Manggung, dihadiri sama anggota DPR RI juga, ada T.B. Hasanuddin, ada Bupati Majalengka, ada Wakil Bupati, terus ada Sekda Majalengka, dan juga ada mantan pejabat Bupati Majalengka, yaitu Deddy Supandi, teman Pro 2. Terus ada tokoh adat juga pastinya ya, karena ini ada merupakan acara adat gitu, jadi semakin memperkuat makna kebersamaan dalam acara tersebut. Nah, sinergitas antara

Momentum ini mencerminkan bahwa pelestarian budaya berjalan seiring dengan upaya menciptakan stabilitas sosial di tengah masyarakat ya. Kemudian Tuan Pro 2, di situasi seperti sekarang ini ya, kehadiran para pemimpin di tengah tradisi bisa jadi simbol kuat kalau budaya adalah jembatan gitu ya, yang menyatukan masa lalu, masa kini, dan masa depan Majalengka.

Teman Produa Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan semua siswa sekolah rakyat terintegrasi satu di daerahnya memperoleh pendampingan ya selama mengikuti proses pendidikan sebagai upaya mendukung lahirnya generasi yang cerdas, mandiri, dan juga berkarakter. Nah, ini statementnya dari Bupati Cirebon ya, Pak Imron, bilang kalau peserta didik bakal dibimbing terus juga didampingi selama menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Dan sekarang ini pemerintah udah membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ya, dan open house sekolah rakyat terintegrasi satu Kabupaten Cirebon untuk di tahun ajaran yang baru ini, teman Produa. Jadi nantinya anak-anak bakal dibimbing, dididik ya, terus juga didampingi dengan penuh tanggung jawab biar tumbuh jadi generasi yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan berakhlak mulia. Nah, sekolah rakyat ini adalah salah satu program strategis pemerintah ya buat meningkatkan akses pendidikan berkualitas buat anak-anak dari keluarga miskin dan juga miskin ekstrim seperti itu. Terus harapannya sekolah rakyat di Kabupaten Cirebon bisa jadi tempat tumbuhnya generasi ya yang bisa mengembangkan potensi dan juga mewujudkan cita-cita mereka, teman Produa. Kemudian Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu Suratna Kuswanti juga mengeluarkan statement nih, teman Produa, kalau sekolah rakyat adalah amanat Presiden Republik Indonesia buat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan ya. Jadi sekolah rakyat ini gak cuma menghadirkan sarana pendidikan tapi juga jadi ruang membangun harapan buat anak-anak dari keluarga kurang mampu seperti itu. Nah, sebelumnya data dari pemerintah daerah mencatat sekolah rakyat di Kabupaten Cirebon itu punya 4 unit asrama ya. Ini kapasitasnya adalah 544 tempat tidur, terus ada 12 ruang kelas, 6 laboratorium, ruang makan berkapasitas 576 kursi. Kemudian fasilitas lainnya ada masjid, ada jaringan internet, dan juga yang pasti dukungan air, listrik, dan sistem keamanan ya. Dan untuk sekarang ini sekolah rakyat Kabupaten Cirebon ya bisa menampung sebanyak menampung sebanyak 540 siswa yang berasal dari Kabupaten dan Kota Cirebon. Kemudian ternyata juga ada juga loh nih, teman Produa, yang siswanya itu dari Majalengka dan juga Kuningan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.